0: Hey, Pato, yesi poloti yeje bali mukusibeti sakate.
1: Yange,
0: ochikolotia.
1: Kaboki si kanoke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Kuzena nyiga 6, 2.5 hash. Mwatu nensasula 12 zoka. Olonieta niko kuzanya okuwangula sente.
0: 12 zoka.
1: Chiba chiwede awonga wefinyo omukisogo okuwangula ebirabo. Omulira okukuba jaka poti. Okutuka kubukadde 10 aga. 5
2: nyiga 6, 2.5 hash. Osanya kaboki si ku 12 zoka. Tomanyo inzo kubera muna mukisomo wanguzi. Gendo kwe wangulire ebirabo ebibalirirwa mu bukadde 5 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa sanya n'obuvunaanyizibwa kaboksi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu
1: kaboksi kakutuusibwako owaka dynasty ngenerungamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansi wa myaka 25 tokirizibwa ketabamu.

kwata mukumi anambana nenga kuliko 10 na mukaga abata kubanga ko timu yugwanga abapia abapia abapia basembo sinka na timu

Kasole Ozoni agaye mwana tubadde tubuza akuluma afunye penalty mu yekyenda atende yemulema nanga abantu mbagambye nti Roma atuleseyo nabaga nti ebyange byabaali Roma atuleseyo abantu nti bagambye mwade ne penalty ya mu yekyenda Roma n'alemera olugiteba sitinga ya kufojman sita biri tadu tadu sachira babiri semu ashiru Kenny Kenny Fetuli live ku TikTok ya Rubogora Simba na wegendo ura baby gambo kutika mbutese radio Simba aliku ma TikTok uriba lete live gira waleo nyigifu rowinga chiyari ingala hiki inga kumenti inga batuzi magambi.